Jesenadrolo de au kapubatenga la ka ita mupa murau kunu hitis ya wal mama ini kita yang wakai mungkin geget garau wa sorry kita kengai tapi awa pengai dia putap memai pakai ke au la ka wa ya wal mama ini kita mur especially ngalpan kimo bai galelda

0: Radio 4MW, 1260 AM. Mari bawa. Markai. Aku yang buahkan.
1: You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW from